0: GMHR with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi? Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M, tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan.

0: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

Rock Your Day with The Rockin' Life, where everyone can be rockstar. That is coming from Silsonic, Bruno Mars with Skate Rockstars. Kayaknya kemana-mana sekarang kita naik skateboard aja deh, gak usah naik mobil. Iya mau gimana naik mobil, mahal banget bensinnya Rockstars. Puyeng gua, puyeng. Asli pusing. Jujur pusing Rockstars. Kemarin salah strategi. Ini gue biasa kan kalau misalnya beli bensin tuh akan gue tunggu sampai habis dulu baru gue beli. Kemarin itu baru habis, ya kan? Dan gue deket sama rumah dan gue memilih untuk udahlah besok aja waktu gue mau pakai baru gue isi bensin lagi. Lah ternyata pagi-pagi buka Instagram cari-cari info buat siaran beneran dapat info nih. Harga Pertamax dan Pertamax Green naik per hari Rabu ini tanggal 10 bulan 6 2026. Puyeng enggak tuh? Yang sebelumnya harga 12.300 sekarang jadi 16.250 per liter RON 92 nih. Yang RON 95 alias Pertamax Green ya, yeah, yang sebelumnya 12.900 sekarang jadi Rp17.000 per liter. Emang. Dan kalau gua baca dari kompas.com, dari Instagramnya Rockstars, harga tertinggi Pertamax yaitu Rp17.000 per liter. Ini ada di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Dan kalau kita lihat lagi nih Rockstars, dari Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga, Bapak Robert ini bilang keputusan penyesuaian harga ini diambil setelah dikoordinasi sama pemerintah dan dilakukan melalui mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia yang memang seharga atau setara dengan harga pasar perekonomian ya. Ya memang sih gua tahu ini bukan salah pemerintah kita untuk naik harga, betul. Cuman ya yang bikin pening adalah ekonomi melemah harganya kayaknya semakin naik harga bensinnya, pusing dah. Ya masa ekonomi atau mungkin harga rupiahnya melemah di 18.000, harga bensin yang ngikutin. Sekarang harga 1 liter setara dengan 1.

0: Rocky or David the Rock in life, everyone can be rockstar. Game Air balik lagi barengan gue Anton Pradana sampai dengan jam 9 nanti, Rockstars. Selamat pagi Rockstars buat lo yang lagi persiapan menuju High Rocks Indonesia. Karena ada satu event yang gak boleh lewatkan ya. Atlas High Rocks Training Club bersama dengan The Rock in Life mempersembahkan Mastering the Fundamentals hashtag Road to High Rocks INA. Event ini cocok buat lo yang lagi maksimalin persiapan menuju High Rocks Indonesia yang tinggal sebentar lagi. Jadi di sesi ini lo akan belajar race flow, pacing strategy, movement efficiency, sampai cara mengatur energi agar performa tetap optimal sepanjang race. Yang spesial, sesi ini akan dipandu langsung oleh Andre Portilla, seorang elite hybrid dari High Rocks dan juga High Rocks Coach ya. Catat tanggalnya nih, Sabtu 13 Juni 2026 jam 11 siang sampai jam 1 siang di Atlas Gym, Jalan Cimandiri nomor 3 Cikini, Jakarta Pusat. Nah, untuk informasinya soal pendaftaran dan juga slot bisa cek di Instagram di @therockinlife.jkt. Mastering the Fundamentals hashtag Road to High Rocks INA is presented by Atlas High Rocks Training Club.
1: A fantastic head start with GMHR.
2: GMHR will continue
1: right after this.

Rock your day with the rockin' life, everyone can be rockstar. That is coming from Olivia Rodrigo. Drop that. Dan masih barengan GMHR bersama gue Anton Pradana sampai dengan jam 9 nanti. Buat yang lagi mendengarkan GMHR The Rockin' Life, selamat pagi. Buat yang lagi pusing-pusing ya. Pusingnya kenapa? Pertamax naik, cuy. Gue sih jujur puyeng. Mana nih sobat-sobat yang langsung download My Pertamina? Langsung incer BBM subsidi, bodo amat dah ya kan. Ibaratnya mobil udah makan makanan warteg dulu lah. Ya kan, udah kita makan makanan warteg, kita kasih makan makanan yang junk food dulu lah. Gak apa-apa rockstars. Demi keamanan, gila penghasilan lagi gak baik-baik aja ya kan. Naik lagi. Sekarang tuh ada istilah kalau gue buat ya. Ini sebenarnya gue yang membuat. 1 liter sama dengan 1 dolar. Harga dolar naik, Pertamax gak mau kalah ikutan naik rockstars. Ya udahlah ya, kita asikin aja, kita jogetin aja pakai lagu-lagu enak yang sudah gue persiapkan nih rockstars. Ini adalah playlist yang akan gue putarkan di sisa jam terakhir, bukan jam terakhir sih, di sisa jam 7 sampai dengan jam 8. Ini playlist ya nih rockstars, gue spill dulu.

diputarkan kurang lebih ya 3 menit lagi Rockstars. Dilanjut lagi sama Katy Perry, That One That Got Away. Tenang, masih ada lagi Rockstars, lagu yang cocok buat tuh yang lagi rindu sama pasangan. Falling in love with me, possibilities, I look like all you need. One kiss is all it takes. Falling in love with me. Calvin Harris, One Kiss, ini juga siap untuk menemani Lo Rockstars di sisa setengah jam, di jam 7 sampai dengan jam 8 ini. Tapi sebelum mendengarkan 3 lagu tadi, gue putarkan satu lagi nih dari Lake Street Dive with Hepto.

0: HR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
2: Rockin' Music.
3: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi, sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
4: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

Where everyone can be a rock star.

Rock your day with the rockin' life, everyone can be rockstar. Katy Perry, then what that got away. The one maksud gue, mungkin biar kelihatan sibuk untuk beberapa orang, tapi ini sebuah cara untuk ngebedain urusan kerjaan mungkin sama kehidupan pribadi yang makin kesini makin susah dipisahkan. Nah, kalau fenomena ini di-highlight, diangkat juga di The New York Times ya, di mana fotografer Graham Dickey ini banyak juga merekam dan juga memotret gitu kan ya, orang New York yang bawa handphone lebih dari satu kemana-mana gitu. Apakah lu juga orang yang punya handphone lebih dari satu, rockstars? Gimana menurut lu, ini jadi tren atau fashion statement gitu ya, atau sebetulnya juga ini adalah sebuah kebutuhan? Gimana kalau menurut lo sendiri, rockstars? Lo tim yang cukup pakai dengan satu handphone atau harus lebih dari satu handphone? Coba, boleh di WhatsApp ya, di 0815-1987-6876. Sekalian yang mau request, boleh juga request lagu sekaligus juga lo ikutan topik di pagi nih yang akan gue bacakan di jam 8 nanti. Sudah ada Dance Cloud yang pengen request lagu, boleh Dance Cloud. Mau request lagu silahkan, atau mau yang absen-absen dulu nih di WhatsAppnya kita di The Rockin' Life juga gue tungguin, rockstars.

0: can be a rock star.
1: Rock Your Day with Rockin Life and everyone can be rockstar. Selamat pagi, rockstars. Masuk di jam 8, masih barengan gue Anton Pradana di GMHR ini. Dan pagi hari ini kita masih ngomongin tentang yang namanya handphone. Ya, coba boleh diceritakan nih rockstars, apakah lo tim yang cukup pakai handphone satu atau harus lebih dari satu? Karena setiap orang itu beda-beda ya. Kalau gue nih rockstars, dulu sampai dengan sekarang gue ini handphonenya dua. Apalagi terutama di tahun 2021 gue udah mulai pakai dua device. Kalau ditanya apa tujuannya, yang pertama adalah gue mulai pakai dua device itu memang untuk ngonten, itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah itu gue jadi jurnalis, dimana mengharuskan gue untuk punya dua device. Karena ya memang kalau misalnya banyak pegang dua handphone tuh ada aja dramanya. Gue pernah di Rockstars waktu pakai dua handphone, ya tetap juga waktu gue sebagai jurnalis gue waktu itu nggak dapet kendaraan kantor, akhirnya harus pakai taksi online gitu kan ya. Waktu gue udah sampai di KPK dong, handphone gue yang satu ketinggalan. Untung masih selamat itu handphone gue, rockstars. Bapaknya baik, mau dianterin, ya udahlah gue iniin sama dia, gue kasih ongkos lagi. Dia udah sampai Kemayoran ke KPK, nggak apa-apa gue tambahin gocap, yang penting handphone gue balik. Ya kan, handphone gue balik, ya kan. Dibandingkan gue harus kehilangan handphone, puyeng, karena datanya banyak rockstars, ya kan, data pribadi tuh. Nah, kalau lu gimana? Apa kalau tim orang yang punya handphone satu atau lebih dari satu, atau mungkin ada yang punya tiga? Gue nggak tahu deh kalau tiga itu dipakai apa aja, rockstars. Boleh ceritakan di 0815 1986 876, karena habis ini akan gue bacakan. Sekalian buat yang mau request lagu, boleh dijadiin satu aja nih rockstars.
2: Your morning companion.

Rock your day with the rock in life, and everyone can be rockstar. Die on this hill, Sienna Spiro. Baru saja lo dengarkan Rockstars, dan masih barengan gue Anton Pradana sampai dengan jam 9 nanti. Ini di live TikTok gue masih banyak yang komen, semangat harga bensin naik. Nah, harga bensin boleh naik, tapi handphone harus tetap dua, Rockstars, ya kan? Namanya kerjaan. Biar kita pisahin tuh, mana yang buat urusan pekerjaan, mana yang urusan buat rumah. Atau mungkin memang dua device itu mendukung untuk efektivitas lo bekerja, ya kan? Makanya gue masih nanya ini, lo tipe atau mungkin tim yang mana? Apakah tim yang handphone 1 atau tim yang punya handphone 2? Kalau gue tadi udah cerita, gue adalah tim yang punya handphone 2. Yang satunya buat telepon mungkin, yang satunya untuk ngeriset sebuah materi. Ini sudah ada yang masuk di 0815 1986876. Ada Nadine ya, yeah. Dia bilang tim 1 HP karena kalau 2 HP yang ada malah dua-duanya lobet. Terus juga ada Felicia, 2 HP sih, satu buat kerja, satu buat pribadi. Jadi kalau weekend, HP kerja bisa gue tinggal dan pura-pura gak tahu ada chat masuk. Cakep, Felicia. Jadi biar kalau mungkin misalnya ada yang posesif atau apa yang nelponin lo, atau tiba-tiba nih di jalanan atau mungkin di sebuah kafe ada yang temen lo atau mungkin bos lo gitu kan ya, lagi ngeliat lo secara gak sengaja terus dia nelpon lo. Ya kan biasanya ngecek, wah gue beneran gak kelihatan WhatsApp-nya, notifnya, atau dia memang bener-bener gak sengaja, atau mungkin sengaja gak bales. Jadi waktu dia telepon, nah kan emang gue gak bawa handphone kerja. Ada juga Raka, gue tim 1 HP aja, udah cukup ribet ngurus satu kehidupan, gak perlu nambah 1 HP lagi. Sama nih kayak temen gue ya, temen gue juga tim yang kayak gitu. Dia itu tim atau tipe orang yang udahlah satu aja ribet. Gue kalau pakai 2 handphone, aduh, koordinasi ini sama ini malah gak kepegang, malah gak kebales gitu katanya. Ya udah, itu mah masing-masing sesuai dengan kenyamanan lo. Kira-kira yang memudahkan lo untuk bekerja yang mana? Gak ada yang salah, Rockstars. Kalau gitu kita lanjut lagi nih ya. Gue masih menunggu juga buat yang mungkin mau masuk lagi di WhatsApp di 0815 1986876. Pertanyaannya masih sama, lo tipe atau mungkin tim yang mana? Dengan satu handphone atau dengan dua handphone, Rockstars?

0: with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan komedi show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang comika.id.

Ya, either lo pakai. Sekarang kan juga ada yang digital ya. Ada juga yang digital SIM card, ada E ya maksudnya, e-SIM card, e-SIM card gitu kan ya. Ada juga yang pakai masih SIM card biasa. Lebih aman kalau antara WhatsApp dan e-SIM card-nya itu dipisah. Katanya sih gitu. Jadi kalau misalnya mau ada kenapa-kenapa itu masih kayak ada dua usaha yang lebih. Ya, yeah, rockstars. Tapi kalau ngomongin ini ya, ngomongin tentang keamanan, misalnya kan berhubungan dengan rekening dan lain sebagainya. Ini gue di luar promosi, sumpah gue kagak dibayar. Salah satu aplikasi mobile banking yang paling aman menurut gue itu adalah Brimo guys. Gue sih sebetulnya pakai My BCA ya, ini jujur aja. Tapi gue dua-duanya gue pakai, cuman duit gue lebih banyak di untuk operasionalnya di My BCA. Tapi yang paling aman gue pengen memuji aplikasi Brimo. Jadi dia ini nggak bisa dipakai di saat lo lagi teleponan. Nah kenapa? Karena zaman sekarang ini penipuan ya, ngomongin penipuan itu paling banyak kan lewat telepon. Mungkin misalnya ibu lo lah atau siapalah gitu kan ya, yang mungkin masih bisa kena tipu melalui online atau digital. Dari aplikasi Brimo atau BRI ini dia gak bisa lo pakai kalau misalnya lo lagi telepon. Jadi meskipun itu sebetulnya buat kita kalau lagi mau transfer itu jadi bikin ribet, tapi sebuah apa ya, sebuah terobosan ini menurut gue wajib diberlakukan di saat lo telepon. Itu gak boleh pakai mobile banking yang memang itu berbahaya untuk keamanan, dan biasanya penipuan itu melalui telepon. Itu gue cukup apresiasi. Thank you nih Bapak Brimo ya, atau Ibu-ibu Brimo, boleh kali diundang. Udah promo gratis nih gue. Nge-MC. Lanjut. Terus juga ada Gilang. Gue malah lagi pikiran beli HP kedua. Bukan karena kerjaan, tapi storage foto sama video udah teriak minta tolong. Oh, kebanyakan. Inti kebanyakan foto inti. Ya kan, sama kayak perempuan. Nih, khusus buat perempuan, gue ingatkan. Kenapa kalian kayak mau dikasih 2 tera juga bakal full? Gimana enggak nih rockstars? Yang diposting 1, fotonya 1000, videonya 150. Nah, capek ya kan. Terus juga ada Nathan. Gue punya 2 HP tapi lucunya sering nelpon HP sendiri buat nyari HP yang hilang. Sering ketelingsut gitu ya. Sering ketelingsut kalau orang Jawa hanya bilang. Terus juga ada Novita. Hai Kanton, good morning. Absen mantengin GMHR yang selalu setia. Ih mantep banget nih. Ada Novita ya. Langsung aja aku ikutan HP-ku, ada 2 kak. Yang satu buat khusus untuk tugas dan satunya lagi untuk umum. Maksudnya terutama keluarga, teman, sahabat dan lainnya. Jadi gak terganggu gitu. Gitu aja sih kak, thank you so much. Untuk lagunya cukup mendengarkan yang udah ada. Oke, Novita, kita lanjut lagi ya. Ini ada Novita lagi dari Magetan. Beda nih, ada Novita Jakarta sama Novita Magetan. Dia bilang, pagi kak, kayaknya lama banget gak dengerin kan siaran. Oh iya nih, kayak gak siaran pagi ya. Udah lama gak siaran pagi soalnya. Minggu ini aku siarannya sore. Ya banyak sore tuh, kemarin hari Senin. Terus buat bahasan hari ini, aku tipe yang satu device aja cukup kayaknya. Tapi sekarang HP yang lama masih sering dipakai kadang-kadang, karena data-data yang belum dipindah dan malas buat mindahin. Tapi kemana-mana bawa satu HP aja udah cukup. Request, oke. Mau request juga boleh ya. Nanti akan aku putarkan juga. Terus juga ada yang tim 3 HP. Dia pakai mode siluman rockstars. Buset, dia katanya no name please. Oke. Gak gue kasih namanya, tenang. Ada lagi yang pakai handphone 3. Pertanyaan gue mau ngapain tuh ya? Mau syuting podcast ente. Handphone 3. Buset, mau syuting podcast. Ada master kamera sama kamera kanan sama kamera kiri.

Nggak apa-apa, semuanya masing-masing. Yang penting mendukung dan menunjang produktivitas lo dalam sehari-hari, dan memang itu membuat lo nyaman dan tidak membuat rekan-rekan kerja lo itu jadi sulit untuk menghubungi lo, khususnya di jam kerja. Kalau di hari libur atau di hari-hari cuti, momen cuti, ya gak apa-apa, biar orang-orang tahu kalau lo lagi kerja dan gak ngerepotin, ya gak sih Rockstars? Terima kasih ya udah ikutan ya. Kita masih akan lanjut lagi sampai dengan jam 9 Rockstars, jadi tetap stay tune di The Rockin' Life GMR.

0: GMHR will continue right after this.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
1: Rockin' Travel.
2: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
1: Rockin' Travel.
2: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
1: The latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: You're listening to

Rock Your Day with the Rockin' Life with everyone can be rockstar. Masih di GMR The Rockin' Life barengan gue Anton Pradana sampai dengan jam 9 nanti. Mana nih yang happy banget kayaknya dapet tiket konsernya BTS. Aduh gila kemarin rockstars. Jadi kan kemarin jadi anak-anak TRL atau The Rockin' Life itu kita lagi photoshoot nih. Photoshoot nih, kita kemarin kurang lebih start dari jam 10, kalau gak salah jam-jam 11-an gak sih? Gue lupa sih jam pastinya, jam 11, jam 12 apa ya, sekitar jam segituan lah ya. Ya kan kalau gue gak ikutan ya, tapi sobat gue nih, soib-soib gue, ada Sarazani, ada Putri, dan lain-lain sebagainya tuh. Tiba-tiba mantengin handphone dong pada teriak-teriakan, "Woi, 10 menit lagi! 15 menit lagi, 5 menit lagi." Gue kira ada apaan sih? Ini gue lagi ngantri buat beli tiket BTS. Begitu dia masuk, dibilang, "Antrian keberapa lo?" 270 ribu, buset. Gila, war tiket BTS sampai segitunya guys. Gokil, gokil, gue sampai kayak buset nih para army banget nih. Gue lihat-lihat nih mereka berdua. Kebetulan kan si Sarazani lagi ini ya, lagi berbadan dua kan, ya kan, akhirnya kan alhamdulillah tuh. Terus dia bilang gini dong, ini, ini, gue kalau misalnya dapet, wah rezeki anak nih, gue protes bener, bukan apa-apa, gue bukan, bukan gue gak suka, cuman gue kayak, "Sar, ini kan anak lo baru tercipta nih, atas sebuah perbuatan yang diinginkan antara lo dan suami lo. Dia juga baru nih. Dia kenal ARMY dan juga BTS juga enggak, Sar. Ini bukan rezeki anak, emang lo aja yang pengen." Gue bilang gitu dong. Coba deh, ibu-ibu hamil emang ada yang suka begitu ya. Apa-apa di atas namain anaknya, padahal lau yang pengen, tolong, ya kan? Terus dia bilang, "Ini misalnya gue enggak dapet tiket BTS. Gue beli tas di Plaza Indonesia." Emang lu aja yang pengen ngeluarin duit, emang pengen belanja BM aja ya kan. Kalau gak ngeluarin duit gatel. Gitu aja, gak usah bawa-bawa anak ya kan. Ini lagi beli tiket BTS pakai bawa-bawa anak. Ada lagi rockstarsnya. Terus ternyata gue nanya dong, gue kan selama ini emang tidak pernah war tiket tuh, enggak. Bahkan gue pernah nonton Coldplay pun yang di Thailand tuh, gue juga nitip tiketnya, ada enggak? Gue nitip dong, kalau ada boleh deh, kalau enggak dapet juga enggak apa-apa gitu kan. Jadi gue enggak punya pengalaman yang war banget tuh, gue enggak. Kalau ada ya boleh, enggak juga enggak masalah gitu. Sampai akhirnya gue melihat kejadian seperti itu, sehektik itu, seheboh itu. Dan gue nanya dong, "Lo emang gak mau nih cari internet yang lebih bagus?" "Enggak kok, gue juga ada yang..." Ternyata ya, ini untuk gue yang awam banget, beli-beli tiket war tiket itu sampai dengan ngeblok-ngeblokin warnet-warnet lo ya. Gila. Jadi mereka billingnya dari pagi, ini ngeblok tempat dari pagi sampai siang, cuman buat nge-war tiket BTS. Ya gak cuman BTS ya, apapun ya, Blackpink dan lain sebagainya, caranya gitu. Jadi billingnya dari pagi tuh biar kita dapet tiket yang kita mau, kita dapet bisa ngantri itu langsung dapet gitu loh. Oh begitu. Dan setelah dapet antrian, terus kalau dapet antrian ini dapet nih 250 ribu, 270, gue lupa tuh, ya kan? Emang kuotanya ada segitu? Ya makanya nih hoki-hokian. Udah lama-lama nungguin masih hoki-hokian gitu kan? Aduh, aduh. Gila, perdrama-dramaan ya kan. Ini namanya perdrama-dramaan mencari tiket BTS Rockstars. Gokil banget, emang semangat dah lo ya, para pejuang nonton BTS bulan Desember. Kalau gak salah kemarin udah mulai beli tiketnya. Yang penting lo happy, gue doain lo happy, lo dapet tempat yang enak. Kalau misalnya kepaksa, baru dah lo beli tempat-tempat yang tidak seharusnya ya kan, on the spot di sono. Biasanya di depan-depan banyak yang nawarin kan rockstars ya. Semoga lo dapat harga yang normal. Ya udahlah kalau gitu, sekaligus
Gue juga pamit pulang. Terima kasih yang sudah mendengarkan GMHR The Rockin' Live hari ini. Semoga hari ini menyenangkan. Ini adalah tanggal 10, sudah mulai masuk ke pertengahan bulan. Gimana keuangan aman? Atau mungkin dengan kenaikan harga BBM, harga dolar, semuanya ya naik, pajak, semua-semua dipajekin. Agak berat nih kehidupan. Hidup emang berat, tapi kita harus semoga, kita harus semoga lagi, kita tetap harus berusaha untuk tetap waras, rockstars. Karena dunia ini emang semakin lama semakin gak baik-baik aja. Kalau dunianya sudah semakin gila, kita ikutan gila biar enjoy hidupnya, ya gak? Kalau gitu

0: This is rocking you all day long.
1: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan.
2: Sing, re-strategy, atau gimana sih caranya training yang lebih efektif buat Hyrox? Outlaws Hyrox Training Club dan The Rockin' Life mempersembahkan Mastering the Fundamentals Hashtag Road to Hyrox Ina. Di session ini, lo bakal latihan lebih dalam soal race flow, pacing strategy, movement efficiency, sampai cara manage energi supaya performa lo tetap optimal. Dan yang gak kalah penting, akan dipandu langsung oleh Elite Hybrid dan Hyrox Coach Andre Portia. Jangan sampai kelewatan, Sabtu 13 Juni 2026, jam 11 sampai 1 siang di Atlas Gym, Jalan Cimandiri nomor 3, Cikini, Jakarta Pusat, slot terbatas. Buat info lebih lanjut, pantengin terus Instagram at therockinlife.jkt. Atlas Hyrox Training Club x The Rockin' Life. Mastering the Fundamentals, Hashtag Road to Hyrox Ina. Master the race, improve your strategy, and train smarter.
3: Swing down your Tuesday with Monica Karina and Shotgun Dre on Swing Tier.
4: I'm Monica Karina.
5: And I'm Shotgun Dre.
4: And tonight's the first.
3: Casually curated with deep grooves and easy vibes. Every Tuesday from 9 to midnight.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo adalah orang yang gampang mewek ngeliat cerita-cerita tentang anak bul, gue saranin mendingan gue nonton film ini deh.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ada satu film yang baru rilis, judulnya Gohang Rockstars. Ceritanya nih tentang perjalanan hidup seekor anjing liar di Thailand yang beberapa kali berganti pemilik atau majikan. Anjing ini warnanya putih kayak nasi, makanya pertama kali dikasih nama Gohang yang artinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
2: Shibichang, asawikoka. Kampai.
3: Oi, bakmani me.
4: Songjinjin koto na kha.
5: Si kongsi kao.
6: Mu kao lei.
7: Kimi no namae wa Gohan kun da.
8: Gohan kun.
9: Om rendai ke chok kao.
10: Deo don kappai kam gan ti jip de yo.
11: Hai san ya ma la. เราตั้งใจอยากจะเลี้ยงมันให้ดี
12: ปังปังปังปังตาย
1: Kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Gohang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit dari sekarang. Rumah produksi yang bikin Gohang ini sama kayak yang bikin film How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi lo bayangin sendiri aja sedih-sedihnya bakal kayak gimana. Gue sih jujur belum berani nonton. Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi beneran ya, siapin tisu agak banyak karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
13: The Rockin' Life is on.

0: soal dunia musik. Cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streaming-nya tuh melejit naik. Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai 44 miliar rupiah buat aja Gaga ikutan di film ini. Dapat 3 lagu soundtrack plus muncul 3 menit di filmnya. Lumayan.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.
2: To a place, overnight, or a version of yourself. Oh my God, we're getting a little bit poetic now. Goddamn.
3: String Theory with Monica Karina and Shotgun Dre every Tuesday from 9 to midnight.
2: String Theory.
4: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sara Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua bukan, Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Ya makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sara Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @saramarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: This is TRL.

0: lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
0: Rockin' Health.
1: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener nggak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hantavirus ini ya. Stay safe, Rockstars!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: The rockin' life is on.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Everyone can be a rock star.
1: This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani. Hello, selamat siang rock star. Sarah Zani di sini, the office. Di jam 11 sampai jam 1 makan siang, terus istirahat, kita chill, kita santai aja sama 3 lagu pertama yang akan gue kasih spesial buat lo. Yes, di lagu pertama gue punya Raffi Sudirman dengan Senin sampai Jumat. Berasa ini ya, diingetin aja gitu untuk semangat. Dilanjut juga Snoop Dogg with Beautiful. Berasa gak lo hari ini akan jadi lebih cantik, yes? Dilanjut juga gue punya Coldplay, Adventure of a Lifetime. Hey.

0: Drunken Life, you number one lifestyle and entertainment media, Sarah Zani di The Office. Halo, selamat siang buat lo yang mungkin dari sekarang masih galau gara-gara tiket BTS GBK aka Indonesia gak dapat kemarin. Oh, sama sih ya. Tapi sebetulnya buat lo yang mungkin kemarin juga ngerasa gak cukup puas ketika award lo gak kebagian, jangan buru-buru beli di calo, santai, tenang aja. Karena kesempatan lo masih akan ada besok di tanggal 11, betul gak sih? Jadi kita kayaknya harus kompak untuk berusaha sekali lagi dan ngusahain aja untuk kita bisa dapetin normal daripada kita beli di calo-calo. Karena kalau misalnya ngeliat dari euforianya, calo-calo udah mulai ngejual dengan harga yang tidak cukup normal. Jadi gue yakin kalau misalnya emang lo menunggu momen itu, kita berdoa bareng-bareng Rockstars dan kita berserah
1: dari
0: deh.
1: Dari mana? Ya udah, gimana nanti?

0: Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.
1: And entertainment

0: This is Trucking Life You, number one lifestyle and entertainment media, Sarah Zani, The Office, hello. Emang kalau euforia konser tuh jadinya latah ya rockstars. Ketika gue cukup sedih karena gak dapet BTS di Indonesia, tapi ternyata gue ada senangnya juga karena gue tahu banyak musisi favorit gue yang akhirnya go internasional. Ini kalau disebutin jadwal per 2026, banyak banget yang gue rasa kita harus coba nonton. Bahkan mereka udah dijadwalin untuk ngisi beberapa konser di Asia. Salah satunya di Malaysia, mulai dari Fizz, udah selesai. Ada Dewa 19, Perunggu, Peter Pan, Raja, Ishan. Ada Fabio juga, Nadif, Basalamah, Kini Nasar, sampai Ungu. Bahkan kalau dicek lagi gitu ya, rangkaian konser yang berlangsung sampai bulan September nanti, ini tuh jadi bukti loh kalau musisi Indonesia mendapat sambutan yang positif banget dari banyak fans-fansnya di negara tetangga. Nah, yang gini-gini nih, kadang yang memang kita suka keselip-keselip info karena euforia yang lagi bikin kita deg-deg-ser. Lalu pertanyaannya adalah apa yang harus
1: bisa
0: kita lakukan?
1: Support mereka untuk nonton langsung. Yang kedua, stop deh dengerin

0: 8 nomor 3 lantai 2 di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lawless Concept Store dan dapatkan koleksi Lawless Jakarta X Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan.
1: Menikmati ratusan comedy show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.
2: Live the Intercontinental Life.
3: TRL, where everyone can be a rockstar.

0: Libur sekolah
1: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M, tepatnya di Jalan Melayu.

Review, number one lifestyle and entertainment media, Sarazani, The Office. Halo, selamat siang Rockstars. Buat lo yang baru bergabung di siang kali ini, dan mungkin gue butuh sesuatu yang bikin gue refresh daripada biasa. Setelah yang satu ini, gue sudah juga mempersiapkan satu berita yang kayaknya bakal bikin lo melek mentok sih. Jadi make sure gak kemana-mana, masih barengan gue Sarazani di The Rockin' Line.

0: pop culture trend and highlight. TRL, lifestyle and entertainment update.
1: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
0: Rockin' music. Rockin' music.
1: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

Tarzani, The Office. Kalau lo merasa siang ini masih butuh boostingan kabar yang menyenangkan, misalnya soal apa? Soal MBG? Atau soal yang lebih menarik lagi, boleh gak Sarah? Boleh. Lo stay aja dulu di sini. Di jam berikutnya, gue janji semua berikutnya

0: L. The Rockin' Life. Everyone can be a rock star.
1: This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Masuk ke jam 12, masih barengan gue Sarzani di office. Emang kalau siang gini selain butuh kopi, butuh minuman segar, butuh lagu-lagu yang bisa bikin lo melek, yes. Oke deh, kalau gitu gue sudah mempersiapkan 3 lagu yang akan gue kasih spesial buat lo. I have a Harry Styles with American Girls.

0: Janji gue bakalan gue tepetin setelah satu lagu yang akan gue puterin sekarang banget. The Office.
1: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

0: TRL, The Rockin' Life.
1: You used to, you used to.

Since Rocking Life, your number one lifestyle and entertainment media, Sarah Zani, Deofes yang lagi bingung, mungkin lo juga sama, aduh mau makan apa ya gue, ayo lo mau makan apa, jangan bingung-bingung, lo udah tinggal di Indonesia, yes, lo tahu bahwa Indonesia masuk ke daftar 15 negara dengan kuliner terbaik di dunia, versi Taste Atlas, dan lo masih bingung, aduh. Bener deh ya. Karena kalau dilihat dari hasil risetnya dan dirilis daftar 100 best in the world berdasarkan 590.000 rating valid yang melibatkan 18.000 lebih makanan tradisional

terkenal di berbagai negara, Indonesia masuk ke urutan 15. Bahkan penilaian ini tuh diukur berdasarkan kualitas kuliner tradisionalnya lewat rata-rata skor makanan khas berdasarkan popularitas destinasi wisata. Mau modern ataupun tradisional, bahkan kalau misalnya dilihat dari daftar yang ada gue cek gitu ya, Italia menempati posisi pertama diikuti Yunani dan juga Peru. Indonesia tuh berhasil loh sebetulnya menuju 10 besar dengan skor 4,48 dari segala arah dan sisi. Gue gak aneh sih ngedenger ini ketika pertama kali rendang go internasional. Sisanya lagi adalah ayo dong kita dukung yang gini-gini. Jangan giliran udah diklaim sama negara sebelah baru deh. Para

0: Viharox Jur.
1: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan. The Rockin' Life.

This is Rocking Life, you with the power lifestyle and entertainment media Sarazani, The Office, Rockstars. Ini emang cocok banget sih sebetulnya buat lo yang lagi persiapan menuju High Rocks Indonesia. Ada satu event yang gak kalah, Altos High Rocks Training Club bersama The Rocking Life mempersembahkan.

0: Fundamentals Road Hyrox Ina. Event ini cocok banget buat lo yang lagi maksimalin persiapan lo menuju Hyrox Indonesia yang tinggal sebentar lagi. Nah, di sesi ini lo akan belajar soal race flow, ada pacing strateginya, movement efficiency, sampai cara mengatur energi biar performa lo tetap optimal sepanjang race. Nah, yang spesial, sesi ini akan dipandu langsung oleh Andre Portilha, seorang elite hybrid dan Hyrox coach juga. Jadi lo gak boleh skip, catat tanggalnya Sabtu 13 Juni 2026 jam 11 siang sampai jam 1 siang di Altos Gym, Jalan Cimandiri nomor 3 Cikini, Jakarta Pusat. Untuk informasi soal pendaftaran dan slot bisa lo cek lewat Instagram @therockinglife.jkt. Mastering the Fundamentals Road Hyrox Ina is presented by Altos Hyrox Training Club and The Rocking Life.
1: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

berakal. Tapi Rockstars, mungkin gue juga punya beberapa hal yang ternyata ini lumayan jadi perdebatan antara banyak fans BTS di Indonesia gitu ya, tentang euforia konser comeback-nya dari BTS. Yang pertama adalah ternyata peraturan-peraturan dari masing-masing platform untuk beli tiketnya kan beda-beda tuh. Jadi kalau saran gue, baca bener-bener rules apa yang udah mereka buat, supaya satu, kita gak kecelek. Yang kedua juga kita beneran fokus. Terus yang ketiga memang semuanya tuh karena percuma mau lo book warnet sampai 24 jam kalau gak jodoh. Yeah.

Lolos Jakarta hilang dari muka bumi? Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan. You are listening to The Rocket.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngelihat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: MBG. Ini lumayan jadi apa ya, apakah angin segar atau sebaliknya. Ini masih kita tunggu juga apakah program-program atau mungkin revisi dari beberapa peraturan ini akan membuat program MBG semakin baik atau tidak. Tapi kalau sampai detik ini Rockstars udah mulai banyak banget pro kontra yang muncul dari kabar yang memang menurut gue akan backfire ataupun juga enggak. Jadi kalau emang lo salah satu orang yang cukup mengecam soal program MBG atau justru sebaliknya, kita harus pantau terus dan kita tungguin apa sih perubahan yang lagi dibuat sama ketua.
1: Kalau misalnya ujung-ujungnya

This is Trucking Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarazani, I'm done here. The office special hari ini. Terima kasih, Rockstars. I really grateful, of course. Tapi yang pasti mungkin gue juga senang banget karena bisa ketemu lo di siang hari. Tapi kalau lo butuh misalnya asupan lagu-lagu yang masih panjang, tenang aja. Abis ini juga gue masih punya banyak kesempatan untuk lo. Tapi kalau lo juga masih pengen tahu update keseruan kita di mana, lo bisa cek our social media at truckinglife.ckt or my social media at Sarazani. Have a great day and I'll see you soon. Kapan? Hari Jumat. Gue masih punya powder room. The Rock.

MRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: PRL, where everyone can be a rock star.
1: What?

0: and you all day long.
1: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan komedi show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.
2: Bulan Juni, saatnya liburan bareng keluarga nih.
3: Ke Ciwok aja, ada banyak keseruan.
2: Asik, ada apa aja emang?
3: Belanja, langsung dapat kesempatan memenangkan mobil listrik sampai bulan Desember. Terus buat liburan sekolah, ada Meet and Greet Giant Bear. Tanggal 19 Juni sampai 5 Juli, setiap hari jam 4 sore.
2: Wah, anak-anak pasti happy nih.
3: Yuk habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @ciwok.

0: pop culture trend and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo adalah orang yang gampang mewek ngeliat cerita-cerita tentang Anabul, gue saranin mendingan gue nonton film ini deh.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ada satu film yang baru rilis, judulnya Gohang Rockstars. Ceritanya nih tentang perjalanan hidup seekor anjing liar di Thailand yang beberapa kali berganti pemilik atau majikan. Anjing ini warnanya putih kayak nasi, makanya pertama kali dikasih nama Gohang yang artinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
2: Shibichang, asobiko ka. Kampai.
3: Oi, bak mani me.
2: Song jin jin ko to na ka. Si kong si kao. Mun kao lei. Kimi no namae wa Gohan kun da. Gohan kun. Bom len dai ke cho kao. Deo don ka pai tam ga di ji pu le.
4: Hai sa ni a ma la. เราตั้งใจอยากจะเลี้ยงมันให้ดี
5: ปังปังปังปังตาย
1: Kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Gohang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit dari sekarang. Rumah produksi yang bikin Gohang ini sama kayak yang bikin film How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi lo bayangin sendiri aja, sedih-sedihnya bakal kayak gimana. Gue sih jujur belum berani nonton. Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi beneran ya, siapin tisu agak banyak karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: The Rockin' Life is on.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Emang udah paling bener, Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Setuju?
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streamingnya tuh melejit naik. Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai 44 miliar rupiah buat aja Gaga ikutan di film ini. Dapat 3 lagu soundtrack plus muncul 3 menit di filmnya. Lumayan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan comedy show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id. Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan comedy show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.
1: Pengalaman Villa Escape di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Villa di

Bouncing Castle, Rabbit Feeding, main di playground bola, sampai ikutan kelas memasak spesial anak. Abadikan setiap momen dengan sesi foto keluarga gratis. Manjakan lidah dengan makan malam private di villa dengan pilihan menu Indonesia, Asia, hingga Western yang menggugah selera. Gak perlu khawatir, dapatkan juga daily buffet breakfast untuk seluruh keluarga, afternoon tea, dan late check out. Ciptakan liburan sekolah yang tak terlupakan bersama orang-orang yang paling kamu cintai. Hubungi kami sekarang, Instagram @intercontinental_Bandung atau kunjungi bandung.intercontinental.com. Intercontinental Bandung Dago Pakar. Live the Intercontinental Life. Can be a rock star.

0: punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.
1: Dan perlu.
2: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
3: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
2: Rockin' Health.

0: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener gak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hanta virus ini ya. Stay safe, Rockstars!
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

can be a rock star.

0: like
1: The Rockin' Life. Rockin' you.
2: Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.
3: Keci Walk aja, ada banyak keseruan.
4: Asik, ada apa aja emang?
3: Belanja, langsung dapat kesempatan memenangkan mobil listrik sampai bulan Desember. Terus buat liburan sekolah, ada Meet and Greet Giant Bear. Tanggal 19 Juni sampai 5 Juli, setiap hari jam 4 sore.
4: Wah, anak-anak pasti happy nih.
3: Yuk habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihamp4.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. An entertainment update.
2: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
0: Rockin' Music.
1: Rockin' Music.
2: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: You're listening to

0: pop culture trend and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget, tapi...
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain, termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
0: Rockin' Hype.
1: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya? Atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: Rockin' Life.
1: You're exactly where you need to be. This is TRL.

Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath.

0: sekarang sebelum kehabisan.
1: Pacing, re-strategy, atau gimana sih caranya training yang lebih efektif buat HYROX? Athlos HYROX Training Club dan The Rock and Life mempersembahkan Mastering the Fundamentals Hashtag Road to HYROX Ina. Di session ini, lo bakal latihan lebih dalam soal wrist flow, pacing strategy, movement efficiency, sampai cara manage energi supaya performa lo tetap optimal. Dan yang gak kalah penting, akan dipandu langsung oleh Elite Hybrid dan HYROX Coach Andre Portia. Jangan sampai kelewatan, Sabtu 13 Juni 2026, jam 11 sampai 1 siang di Athlos Gym, Jalan Cimandiri nomor 3, Cikini, Jakarta Pusat, slot terbatas. Buat info lebih lanjut, pantengin terus Instagram at therockinlife.jkt. Athlos HYROX Training Club x The Rock in Life. Mastering the Fundamentals, hashtag Road to HYROX Ina. Master the race, improve your strategy, and train smarter.
2: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
3: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
2: Rockin' Travel.
3: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
2: Rockin' Travel.
3: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
2: The latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
4: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Emang udah paling bener, Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Setuju?
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streaming-nya tuh melejit naik. Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai 44 miliar rupiah buat aja Gaga ikutan di film ini. Dapat 3 lagu soundtrack plus muncul 3 menit di filmnya. Lumayan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
1: Revenger balik lagi nemenin lu di hari Rabu.
2: I'm back guys.
1: Ali Wasung Kolom, aku Andi bakal nemenin lu sampai jam 7 malam. Kita bakal sesuatu bareng buat lu yang mau absen.
2: Betul.
1: Atau apa?
2: Belum mau ngobrol-ngobrol sama kita juga boleh lewat WhatsApp di 0815-1987-6876.
1: Atau boleh juga DM aja ke Instagram kita @theworkinglife.jkt.

0: Microsleep
1: atau tidur cuma beberapa detik, tapi itu bisa bahayain kita semua.
0: Oh, gue setuju. Ntar dulu nih, kita coba. Boleh gak lebih sopan dikit nih anak?
1: Sorry.
0: Nasgor nih.
1: Tapi ngantuk banget semua ya.
0: Ya Allah. Tapi hati-hati lu microsleep nanti pas lagi nyetir.
1: Iya,
0: karena kita jelasin dulu ya, microsleep itu adalah kondisi ketika seseorang tertidur tanpa sadar selama beberapa detik.
1: Oh.
0: Nah, ini biasanya berlangsung antara 1 sampai 15 detik aja. Tapi seringkali terjadi pada saat badan kita tuh lagi capek banget gitu loh.
1: Sedang letih-letihnya.
0: Letih, lesu, apa tuh kira-kira?
1: Badan,
0: ya kan? Badan. Jadi matanya bisa tetap kebuka, tapi otak tuh sebenarnya kayak skip berhenti gitu, ngerespon
1: delikuan.
0: Iya. Ngeri ya sebenarnya.
1: Penyebabnya emang apa?
0: Nah, pertama nih ya, ini penyebab utamanya adalah kurang tidur.
1: Oh.
0: Yang kedua, kelelahan ekstrim. Jadi misalnya kayak lo kan doyan banget begadang kan?
1: Iya, abis itu main futsal gue.
0: Masa sih?
1: 5 jam.
0: Waduh, atlet lo.
1: Iya.
0: Udah gitu bisa jadi karena jam kerjanya yang cukup panjang, atau kurang istirahat selama beberapa hari, atau aktivitas monoton ya dalam
1: monoton.
0: Monoton dalam waktu yang lama. Nah, ini bisa bikin otak kita tuh maksa ngambil istirahat singkat walaupun seseorang ngerasa masih terjaga, atau juga bisa terjadi karena ambeien katanya.
1: Lu
0: oh enggak, yang terakhir enggak, sorry.
1: Ambeien gua udah, gua langsung kasih tahu aja. Hati-hati ya guys, makan salad ya guys.
2: Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Drive and Jive continues right after this. This is TRL.

0: mulai sekarang kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan komedi show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.
1: Only on The Rockin' Life.

0: orang yang sesekali mengubah lusini
1: lebih hagabia.
2: Bahagia, bahagia, bahagia kayak donat ya kan. Nah ini menarik nih. Jadi ada sebuah penelitian dari New York University yang menemukan kalau orang cenderung ngerasa lebih bahagia pada saat dia ngejalanin pengalaman yang berbeda dari rutinitas biasanya. Jadi menariknya perubahan ini gak harus besar ataupun mahal. Kalau menurut para peneliti nih ya, sekedar nyobain jalan baru aja pas lagi pulang kerja. Biasanya lu pakai rute yang A, sekarang lu rutenya B gitu misalnya. Iya,
0: iya. Yang C boleh?
2: Boleh juga. Oh. Yang D juga boleh. Yang E boleh. Yang F juga boleh.
0: Boleh,
2: yang
0: boleh.
2: G.
0: Yang
2: gitu
0: gak boleh kan. Apa yang gak boleh?
2: Yang gak boleh.
0: Yang gak boleh tuh gak taat peraturan.
2: Bener, salut gue.
0: Yang gak boleh tuh gak taat peraturan.
2: Bener, salut gue. Atau misalnya kayak lu pergi atau mampir ke coffee shop yang lu sama ini cuma ngeliat doang tapi pengen dikunjungi tapi gak sempet. Nah, lu datang ke situ.
0: Saya gak ngopi.
2: Maca.
0: Gak maca juga.
2: Ngeteh.
0: Liang teh,
2: cap.
0: Cap gome.
2: Atau juga lu bisa milih tempat makan yang beda dari biasanya. Nah itu tuh udah cukup banget buat ngasih stimulasi baru ke otak lo gitu.
0: Jadi seenggaknya perubahan baru yang gak harus ekstrim.
2: Wah sekarang gue jadi tahu kenapa lo doyannya bukain Bumble ya.
0: Ya ilah.

brings you TRO. Where everyone can be a rock star.

0: Lu yang lagi contohnya siapa sih?
1: Gue. Lu gimana sih? Padahal aja lu cancel ah.
2: Atau buat lo yang lagi persiapan menuju Hilux Indonesia.
1: Wah keren.
2: Ada satu event yang gak boleh lo lewatin.
3: Yes, Atlas Hilux Trading Club barengan sama The Rocky Life mempersembahkan Mastering the Fundamentals Road to Hilux INA.
2: Nah, event ini tuh cocok banget buat lo yang lagi maksimalin persiapan lo menuju Hilux Indonesia yang tinggal sebentar lagi nih.
3: Nah, yang lebih seru lagi adalah karena lo bakal belajar soal race flow, pacing strategy, movement efficiency, sampai cara ngatur energinya supaya performanya itu tetap optimal gitu sepanjang race-nya.
2: Nah. Yang paling spesial tahu nggak sih, Yo, apa?
3: Apa tuh?
2: Sesi ini akan dipandu langsung oleh Andre Potila, seorang atlet hybrid.
3: Elit.
2: Bukan atlet ya.
3: Kayak gue elit anaknya.
2: Lu pelit. Seorang elit hybrid dan Hilux coach.
3: Bener. Nih kalau penasaran pengen ketemu langsung sama Andre Potila, bisa banget datang aja di hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Okay. Dari jam 11 siang sampai jam 1 siang. Di Atlas Gym, Jalan Cimandiri nomor 3 Cikini, Jakarta Pusat.
2: Untuk informasi lebih lanjut soal pendaftaran dan slot, bisa cek Instagram @therockinglife.jkt. Mastering the Fundamentals, Road to Hilux INA is presented by Atlas Hilux Training Club and The Rockin' Life.
4: You drive, we bring the jive. Drive and jive, only on The Rockin' Life. You drive, we bring the jive. Drive and jive, only on The Rockin' Life.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Kalau lo adalah orang yang gampang mewek ngeliat cerita-cerita tentang Anabul, gue saranin mendingan gue nonton film ini deh.
0: Rockin' Hype.
2: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ada satu film yang baru rilis, judulnya Go Hang Rockstars. Ceritanya nih tentang perjalanan hidup seekor anjing liar di Thailand yang beberapa kali berganti pemilik atau majikan. Anjing ini warnanya putih kayak nasi, makanya pertama kali dikasih nama Go Hang yang artinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
3: Shibichang, asawikoka. Kampai.
4: Oi, bak mani me.
3: Song jin jin ko to na kha. Si kong si kao. Mu kao lei. Kimi no namae wa gohan kun da. Gohan kun. Om len dai ke cho kao. Deo don ka pai tam gan ti ji pu le.
5: Hai sa ni ya la. เราตั้งใจอยากจะเลี้ยงมันให้ดี
6: ปังปังปังปังตาย
2: Kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Go Hang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit dari sekarang. Rumah produksi yang bikin Go Hang ini sama kayak yang bikin film How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi lo bayangin sendiri aja, sedih-sedihnya bakal kayak gimana. Gue sih jujur belum berani nonton. Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi beneran ya, siapin tisu agak banyak karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
7: The Rockin' Life is on.

0: ERL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rockstar.
1: Ayo langsung ngomong sama kolam di setia nemenin lu di Drive Enjoy.
2: Nah, tumben-tumbenan nih, kita cuma setia buat nemenin lu doang. Karena kalau setia dari pasangan, kita belum tentu.
3: Wish.
2: Lo gue setia dada aja.
3: Lu itu mah lu, gue mah setia banget.
2: Masa sih?
3: Gue aja tinggalnya di mana? Setia Budi.
2: Lu ya BSD.
3: Iya, S-nya setia tuh.
2: B-nya bohong.
3: B-nya Budi lagi, setia Budi.
2: Iya. Yeah.
3: Tapi kita lagi ada di Drive and Jive Tunes, di mana lu tuh boleh request lagu yang lu banget. Representasinya tuh ini gue banget, boy.
2: Asik. Tapi tetap ada topiknya dong.
3: Iya, topiknya.
2: Topiknya adalah lagu yang paling cocok buat temenin lo nyetir atau jalan pulang yang malam-malam. Kayaknya menjelang malam kan.
3: Boleh.
2: Apa sih gitu ya?
3: Kalau gue sih lagu-lagu yang upbeat biar melek matanya.

0: welcome back di Drive and Jive. Ada Mas Sungkol sama aku Landi. Mau ngebahas soal Drive and Jive Tunes.
1: Lu kenapa duduknya gak nyaman gitu sih, Ko?
0: Ambien, dah. Dah, udah semua orang udah tahu sekarang.
1: Dua hari berturut-turut ya?
0: Iya. Yeah.
1: Nah, besok bakal kita bahas lagi soal.
0: Jangan, please.
1: Loh. Ya Allah, kita kan pengen update terus.
0: Kita kan mau fokusnya Drive and Jive Tunes.
1: Oh. Nah, tapi siapa tahu lagu-lagu yang enak buat didengerin ini bisa ngebantu lu jadi melupakan penyakit lu.
0: Kalau lagu gue, lagu ambien gue terinspirasi dari ini.
1: Apa?
0: Britney Spears, Oops, I Did It Again.
1: Ambien
0: gue kamu.
1: Oh, gue pikir lagunya Dewi-Dewi.
0: Apa tuh?
1: Janganlah lakukan itu, jangan lakukan.
0: Tua lu.
2: Tua banjir.
0: Iya.
1: Judulnya? Jangan tusuk dari belakang.
0: Hah?
1: Sumpah. Ada lagu di bulan Jamila.
0: Oke.
1: Judulnya jangan tusuk dari belakang.
0: Iya. Kita lagi mau ngebahas topik aja deh.
1: Iya, oke. Okay.
0: Topik yang paling cocok, lagu yang paling cocok buat nemenin lu nyetir atau pulang malam-malam. Atau night ride itu menurut lu apa?
1: Topik yang paling cocok.
0: Iya.
1: Bundar, kotak,
0: topi.
1: Oh.
0: Lu
1: Safalas.
0: Taufik.
1: Oh.
0: Apa tinggal gue udah malas banget ngomong sama Mario nih.
1: Lu tinggal kirim aja ke WhatsApp di 0815 1987 6876.
0: Atau boleh juga DM ke Instagram kita ya.
1: Yes.
0: @therockinglife.jkt.
3: Sometimes all you need is that one perfect song
4: on that perfect drive.
3: Drive and Jive continues right after this. You are listening to

0: lagu-lagu, karena kan kita musician ya. Aryo,
1: aduh.
0: Aryo nyanyi lagu.
1: Iya. Yeah.
0: Adek gue nyanyi lagu.
1: Iya. Yeah. Lu,
0: gue nyanyi aja.
1: Oh.
0: Nyanyi.
1: Lu doyan karaokean aja kan?
0: Karaoke, karaoke.
1: Sama LC.
0: Iya. Louis Cambridge, temen gue.
1: Oh iya. Yeah.
0: Louis Cambridge.
1: Louis Hamilton.
0: Iya. Hah? Suka-suka gue boleh nggak?
1: Ih, hamil. Ih.
0: Hamilton.
1: Oh.
0: F1.
1: Oh. Sorry. Emang kalau misalnya buat lu, lagu apa yang paling cocok buat temenin lo nyetir atau jalan pulang malam-malam?
0: Kan gue udah bilang ya.
1: Apa?
0: Lagu gue tuh lagu yang happy, upbeat, kayak nightlife banget lah. Gue kan jaksel abis.
1: Opik.
0: Bukan op. Itu kalau bulan puasa doang itu gue putarnya. Yeah.
1: Ada Tawi?
0: Hah?
1: Ada Tawi?
0: Lu bisa diem dulu gak?
1: Oh iya sorry.
0: Gue selengkap juga.
1: Boleh dong malam-malam dari lagunya Ada Tawi biar lebih meresapi gitu loh.
0: Ya gue gak mau.
1: Oh iya.
0: Kok bener. Maksa? Nih.
1: Iya.
0: Lagu yang gue suka itu, lagu-lagu yang waktu itu happening di TikTok. Jadi
1: tahun berapa?
0: Tahun 2.
1: Karena TikTok tuh lagu-lagu yang hitsnya itu pas lagi pandemi tuh.
0: Iye.
1: 2020-an, 2022 lah.
0: Ya. 2223 kalau gak salah ya.
1: Oh.
0: Itu yang nyanyi tuh namanya Fans Joy.
1: Oh.
0: Yeah. Judulnya itu Riptide. Ini kita putar ini. Ya, enjoy. Nah, ini lagu.
1: Oh, lagu ini.
0: Iya, pasti beberapa orang pasti pernah dengerin karena lagu ini tuh enak banget.
1: Ladies man, I'm ready.
0: Asik.
1: Iya kan?
0: Asik, high pitch. Ini tuh kalau misalnya di jalan malam-malam itu tuh bikin gue semangat, bikin gue melek, biar nggak ngantuk. Apalagi gue kan sendirian baliknya nih, belum punya pasangan.
1: Oh,
0: jadi buat teman-teman yang jomblo, boleh langsung DM gue
1: Mas Andi. Alah, Cindo ya, jangan lupa guys.
0: Cindo, iya.
1: Tapi benar sih, lagu yang satu ini tuh kalau didengerin, quote unquote bisa bikin ngawang juga, karena si iramanya tuh sebenarnya agak stagnan gitu-gitu lagi terus gitu kan.
0: Bikin lu kayak, gue menikmati nih perjalanan pulang
1: sambil
0: gue.
1: Sambil lu kan enak ya?
0: Hah? Enakan apa?
1: Nekan ini gas.
0: Oh nekan gas ya. Pedal to the metal.
1: Iya dong.
0: Gua sapuin.
1: Kenapa lu bingung sih pilih?
0: Gua sapuin terus.

0: Sometimes all you need is that one perfect song. On that after this,
1: the Harox Journey.
2: Punya atasan rese, punya pacar ngambek mulu, atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.

0: Back again, masih nemenin lu di Drive and Jive. Halo Mas Tumpalo, Mas Tani mau ngajak lu untuk kita berputar lagu bersama di Drive and Jive Tunes.
1: Tunes dong.
0: Tunes.
1: Looney
0: Tunes.
1: Nah, kita lagi mau nanyain buat lo semuanya, lagu yang paling cocok buat nemenin lo nyetir atau jalan pulang malam-malam tuh menurut lo apa?
0: Tadi gua udah.

0: ini gue
1: tadi gue udah
0: giliran gue.
1: Enggak, tadi gue udah.
0: Oh, sorry, mulut
1: gue fans Joy Riptide.
0: Oh iya.
1: Tadi gue udah.
0: Iya, gue.
1: Iya.
0: Iya. Kalau gue punya satu lagu kan tadi.
1: Gue tahu Nadif. Nadif masalah apa? Dibuper.
0: Itu udah nyiapin serangkaian kata-kata indah di otak gue. Matiin.
1: Gue udah tahu. Muputin aja langsung.
0: Gak bisa, harus dari gue.
1: Yadah.
0: Karena bersamamu semua terasa indah. Guna gulana hatiku telah hancur sirna. Janjiku takkan ku lepas.
1: Tapi,
0: wahai kau bidadari.
1: Selain Nadif, ada juga yang enak.
0: Apa tuh?
1: Banyak.
0: Ih, pahit.
1: Tapi kenapa lu Nadif Basalamah yang penjaga hati? Selain yang gue minta.
0: Nah,
1: ini kan gue minta.
0: Iya, sebenarnya gue bukan yang ini. Iya. Sebenarnya si kota-kota itu. Tapi lu bilang nggak bagus kan?
1: Orang nggak bakal. Bukan nggak bagus. Kebanyakan orang taunya tuh penjaga hati. Karena apa? Ini tuh representasi kita zaman sekarang. Ketika kita tuh pengennya sama dia, tapi dia nggak pengen sama kita.
0: Oh.
1: Sedih, tau nggak sih? Kayak gue pengen dipilih jadi yang pertama.
0: Kenapa lu ngecas? Lu giler sih.
1: Cuma ngecas. Ini putain aja, kenapa lu suka ini?
0: Bentar dulu. Gue suka lagu yang satu ini karena kan tadi sesuai gue tuh sukanya yang slow mellow. Lu kebayang enggak? Lu lagi di tengah kemacetan.
1: Diam dulu.
0: Ya Allah. Dalam hangat pelukan.
1: Iya, kenapa?

0: Yes, we back again, guys. Who's back, back, back, back again. Lagunya Eminem.
1: Gelegaan,
0: gitu. Kita lagi ada di Drive and Jive Tunes ngebahas soal lagu-lagu apa yang enak banget diputerin ketika malam-malam atau ketika lu jalan pulang.
1: Oh, ini ada yang masuk juga ya?
0: Tadi gue udah.
1: Gue juga udah. Ini ada Alvin udah. Pengen ikutan ngobrol.
0: Iya, lu udah deh tadi, gue tahu.
1: Ini Alvin and the Chipmung.
0: Enggak, beda Alvin doang.
1: Alvin and the Chipung.
0: Takut. Udah gak boleh manggil Cipung sekarang sama Marita.
1: Iya.
0: Alvin, kata Alvin
1: apa?
0: Kayaknya lagi nyantol banget adalah lagunya Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan.
1: Oh,
0: Menurut lo?
1: Berapa kali kita akan saling memaafkan.
0: Kasian orang pada gumoh.
1: Iya.
0: Katanya udah lebih dari 2 minggu tiap malam muter lagu yang satu itu terus.
1: Tapi fun fact ya, lagu ini bagus banget. Gua akuin. Biasanya kan Pamungkas lagu-lagunya terkenal dengan lagu-lagu Inggris, Western.
0: Iya, ada.
1: Iya, maksudnya yang dulu album pertamanya itu Western banget.
0: Iya.
1: Ketika itu dia menghilang atau meledup, kan kita gak tahu. Muncul lagi dengan lagu ini, itu tuh nice touch banget.
0: Tapi kalau menurut lo, berapa kali lo akan ngasih kesempatan untuk maafin pasangan lo ketika dia ngelakuin kesalahan?
1: Tergantung cakep apa enggak.
0: Ini.
1: Gua kan gak visual.
0: Kalau lo juga cakep gak apa-apa, lo yang ngomongnya kayak gini.
1: Ya gue tahu gue jelek. Tapi kan mampu.
0: Iya.
1: Ada lagi Dian, dia bilang labun jauh. Iya, cek dong matanya.
0: Iya, pakai kacamata Dian.
1: Oh, bukan. Labun jauh Kak Bernadia gitu. Oh. Bernadia labun jauh.
0: Gua Sofie Olzim.
1: Ini fun fact nih.
0: Enggak boleh gitu, Bernadia. Aku yes.
1: Aku sih yes. Ya. Gua udah pernah ketemu Bernadia, cakep.
0: Kenapa sih enggak lu enggak mau kalah banget kalau bisa gue bilang dia cakep, lu bilang gue udah pernah ketemu dia cakep. Ya gue usah lihat langsung juga dia udah cakep.
1: Ya gue kan fakta. Tapi kata dia labun jauh Bernadia karena big love banget buat Kak Bernadia, lagunya enak banget buat galau malam-malam di jalan. Setuju.
0: Dia mah enggak cuma buat dengerin malam-malam, mau pagi, siang, sore, malam lagunya enak buat dengerin galau-galauan.
1: Tapi malam tuh bikin kita berpikir keras.
0: Apa tuh kalau gue tahu? Cara pikir lu apa?
1: Keras banget, kurang sedap.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: Avenger yang mau kasih info sudah 2 jam nih bos. Kalau 2 jam
1: nih. Gak usah sedih deh lu.
0: Eh yuk, udah 2 jam tapi happy. Udah 2 jam tapi happy.
1: Oh cara ngomongnya.
0: Cara ngomongnya.
1: Udah 2 jam.
0: Ah itu bagus. Ah,
1: coba kalau lu.
0: Enggak, kalau lu bingung. Bingung, bingung. Udah 2 jam bingung.
1: Udah 2 jam.
0: Eh itu bagus, bagus, bagus. Sekarang closing, closing, closing. Sekarang closing.
1: Gila. Nyuruh gue closing. Salut gue. Padahal penyiar utamanya dia.
0: Closing, closing.
1: Yang closing siapa? Gue. Ya udah deh Rockstars, tapi terima kasih banyak buat lo yang udah gabung sama kita dari jam 5 tadi. Dan terima kasih buat yang udah nge-request sama juga udah ikutan topik kita hari ini ya di Drive and Jive Tunes.
0: Yes sir.
1: Sekarang waktunya gue dan
0: gue. Oh,
1: waktunya Marco Randy dan Aryo Astungkoro untuk pamit ya.
0: Oh, iya.
1: The Duo Mario Bros pamit dulu, tapi gak usah khawatir. Karena besok kita bakalan balik lagi menemani lo semuanya. Yes. Dengan berbagai macam informasi dan daya tarik.
0: Buh! Loh, gak boleh.
1: Boleh.
0: Lo punya daya tarik.
1: Boleh kok. Yaudah, thank you. Have a nice night.
0: Bye.
2: We hope you enjoyed the ride. Enjoy the ride. Rest easy. And see you on another episode of Drive and Jive.

0: mocking you all day long.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
1: Rockin' Health.
2: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener nggak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hanta virus ini ya. Stay safe, Rockstars!
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: The Rockin' Life is on.

0: pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's cause I'm wearing you.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
1: Rockin' Travel.
2: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget. Ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ. Karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: This is TRL.

0: dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Ini gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google bukan, Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Ya makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. You're listening

0: The Harox Journey continues.
1: Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub. Dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang comika.id.

Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita. The Rockin' Life, rockin' you all day long.

Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan comedy show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.

0: lagi. Tapi masih bingung soal pacing, re-strategy, atau gimana sih caranya training yang lebih efektif buat Hyrox? Aflos Hyrox Training Club dan The Rockin' Life mempersembahkan Mastering the Fundamentals Hashtag Road to Hyrox Ina. Di session ini, lo bakal latihan lebih dalam soal race flow, pacing strategy, movement efficiency, sampai cara manage energi supaya performa lo tetap optimal. Dan yang gak kalah penting, akan dipandu langsung oleh Elite Hybrid dan Hyrox Coach Andre Portia. Jangan sampai kelewatan, Sabtu 13 Juni 2026, jam 11 sampai 1 siang di Aflos Gym, Jalan Cimandiri nomor 3, Cikini, Jakarta Pusat, slot terbatas. Buat info lebih lanjut, pantengin terus Instagram at therockinlife.jkt. Aflos Hyrox Training Club x The Rockin' Life. Mastering the fundamentals, hashtag road to Hyrox Ina. Master the race, improve your strategy, and train smarter.
1: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
2: Kalau lo adalah orang yang gampang mewek ngelihat cerita-cerita tentang Anabul, gue saranin mendingan gue nonton film ini deh.
1: Rockin' Hype.
2: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ada satu film yang baru rilis, judulnya Gohang Rockstars. Ceritanya nih tentang perjalanan hidup

0: Seekor anjing liar di Thailand yang beberapa kali berganti pemilik atau majikan. Anjing ini warnanya putih kayak nasi, makanya pertama kali dikasih nama Gohang yang artinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
1: Chibi-chan, asobikoka. Kampai.
2: Woi, woi, bagaimana ini?
1: Song Jin-jin, kotona ka. สีขุ่นสีขาวหมูข้าวเลยมีตัวนามัยว่าก้อนกันนะก้อนกุ้งผมเล่นได้แค่ชกขาวเดี๋ยวต้องกลับไปทำงานที่ญี่ปุ่นแล้ว
3: ให้สามีเอามาละเราตั้งใจอยากจะเลี้ยงมันให้ดี
4: ปังปังปังปังตาย
0: Kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Gohang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit dari sekarang. Rumah produksi yang bikin Gohang ini sama kayak yang bikin film How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi lo bayangin sendiri aja, sedih-sedihnya bakal kayak gimana. Gue sih jujur belum berani nonton. Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi, beneran ya, siapin tisu agak banyak karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
5: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: The Rockin' Life is on.

0: What if?
1: Lawless Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lawless Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lawless Concept Store, dan dapatkan koleksi Lawless Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.
2: Kisah kembali lahir dan sebuah grup musik mengubah sejarah dunia. Sekarang, kisah itu hadir untuk pertama kalinya di Indonesia. Lewat pertunjukan musikal berlisensi resmi, Jersey Boys The Musical. Mengisahkan perjalanan empat pemuda, Frankie Valli, Tommy DeVito, Nick Massey, dan Bob Galgio. Dalam perjalanan penuh mimpi, konflik, persahabatan, hingga menjadi grup legendaris The Four Seasons. Nikmati sederetan lagu hits mulai dari Can't Take My Eyes Off of You, Begin, hingga Who Loves You. Dibawakan dengan pengalaman musikal yang intimate, emosional, dan unforgettable. Catat tanggalnya, 27-28 Juni 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Dengan pilihan show pukul 2 siang dan 7.30 malam. Tiket bisa dibeli melalui goersapp.com, jadi jangan sampai kelewatan.
3: The Rockin' Life.

0: dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: balance of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Emang udah paling bener, Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Setuju?
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streaming-nya tuh melejit naik. Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai 44 miliar rupiah buat aja Gaga ikutan di film ini. Dapat 3 lagu soundtrack plus muncul 3 menit di filmnya. Lumayan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: Lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget. Tapi...
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain, termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
0: Rockin' Hype.
1: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya? Atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.

in life, where everyone can be a rock star.

0: for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan, tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan.

0: Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngelihat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan. Rockin' Travel. Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: culture trend and highlight. TRL, lifestyle and entertainment update.
1: Kalau lo adalah orang yang gampang mewek ngelihat cerita-cerita tentang Anabul, gue saranin mendingan gak usah nonton film ini deh.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ada satu film yang baru rilis, judulnya Gohang Rockstars. Ceritanya nih tentang perjalanan hidup seekor anjing liar di Thailand yang beberapa kali berganti pemilik atau majikan. Anjing ini warnanya putih kayak nasi, makanya pertama kali dikasih nama Gohang yang artinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
2: Chibi-chan, asobi koka. Kampai.
3: Oi, bakmani me.
2: Song jin jin koto na kha. Si kong si kao. Mu kao lei. Kimi no namae wa Gohan kun da. Gohan kun. Bom ren dai ke chok kao. Deo don ka pai tam gan ti jip le.
4: Hai sani amala. เราตั้งใจอยากจะเลี้ยงมันให้ดี
5: ปังปังปังปังตาย
1: Kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Gohang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit dari sekarang. Rumah produksi yang bikin Gohang ini sama kayak yang bikin film How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi lo bayangin sendiri aja sedih-sedihnya bakal kayak gimana. Gue sih jujur belum berani nonton. Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi beneran ya, siapin tisu agak banyak karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: This is TRL.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sara Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lu tau gak gua yang gua ngapain apa?
3: Oh.
4: Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua bukan,
4: enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Makin sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sara Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @saramarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: This is TRL.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Emang udah paling bener, Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Setuju?
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streaming-nya tuh melejit naik. Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai 44 miliar rupiah buat aja Gaga ikutan di film ini. Dapat 3 lagu soundtrack plus muncul 3 menit di filmnya. Lumayan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: setiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.
1: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
2: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget, tapi...
1: Rockin' Hype.
2: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain, termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
1: Rockin' Hype.
2: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

You're exactly where you need to be. This is TRL.